Kurang sebut orang sana malah sekenai kena nukung kapuro orang sebut nang bokor ni bu sayang bokor ni bu sayang.

0: saya justru kok punon deh kami.
1: Tadi yang lagi.
2: Oh, ah, di mana ni?
0: Oh,
2: di tuan malam kan?
0: Apa deh?
3: Hai ke, jeng tahu bu pun doa dah kami wa, payah sok payah. Hati thay cewa cukur kuru nok, tadi berkhon terjat. Tadi siapa tadi sal kawa, tadi siapa tadi nathang kok. Orang kami kongca tu tunggu hinoi, hati ni borong rok, leka pernah kereng rok. Hai deh man man ya, tama asuk kok kebang sana ni, bayi thang bu pun doa dah cukur thang tongko. Ii kau nak hati, bu pun doa dah payoh, tahu. Bura rakha ba, ya pili pili thai kha.
4: Tam ni bagi asik tongkri cakri anu asik maring bai. Ha? Ngorok nang sini hai jamakau. Ngorok nang selenggo. Thang badi. Tu. Allah.

0: No, no lo pone. Ani hook, ani gari. Dia, kau sampai ke mana? Tapi kau kalau yang hendak di dorong dorong, dia kelang dorong juga. Ani rai mati sya, ani saya malah. Dia kau sampai ke mana? Kerika, kerika, kerika, kerika.
1: Omong kah? Tapi ni bukan doa dah. Bukan kabar yang ke boy. Kok thay sebab ni sini wo? Agi to kaham no tangga ni. Kalajar ya hati ni kuri wo. Sorma tima ruk ni panthor. Apur caba ya nengba ya bukan cang. Hindu yang ke sengtai waisa. Thay ke naya ni bukan cang ni kami wo. Dunggu ni panthay saja sani. Ramya wo sorma tisha rukungga. Sri Sri ini simi tangga penai. Cine borab dokhan ni kami khungsa wo.
2: Baha yang pun di nang, takkan ni tangan tu malo. Bura-bura ka, kami rongko bong kuri maliang payung. Nok le, ong kuri tong mangku, dok kita sayi kena di tang payung.
3: Kaham ni nyok hama kab lata, jeng to tangi chanai, o hasi cini mai pang kupang. Mutai ni jari yak tik kangku raksak le, tam no wana nani otak.
2: Oh, hai no tang, hai yung, zung ba. Woo, dang ay ma, dang ay pan isi mi. Jini tong mong.
3: Ni na kusuma o tang lang liya ta.
2: Tong mong jamong ro, naro lai pele gang hai yung. Mo hoki bo taksi tui chai. Do ang kai, jamar sha. Jamar sha.
4: Tamo.
2: Do, ikoi, hoki ki jari pekra di, hii, da ba.
3: อังเฮียวมโนอันนี้จำไม่ได้สิ่งนี้วะจีนี่จำไม่ได้สารวัตรตามุสิ่งนี้อังนั่นนี่อาตานี่นึกสังเกตเห็นนี่สามัยอะไรเลยจีนี่จำไม่ได้จับบอร์บอร์กับหัมโนมันจักค่ะ
2: ตาสตาสิ่งนั้นเฮียวงงบ่อังบ่อันนู้นชาจงมาสั่งสุสุนก็ยังไม่ได้ตาบุกไปก็ตาเลยตาทำซุ่มขนาดตาโน้นนู้นมีสารวัตรบางคนยังกันจะมาหรือค่ะ